0: kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 15 Agustus 1962, PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York di Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berisi tentang penyerahan wilayah Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Kemudian, otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Selanjutnya, 15 Agustus 1947, India meraih kemerdekaan penuh atas Inggris. India meraih kemerdekaan penuh dari Inggris dan mengakhiri kekuasaan Inggris di India yang sudah berlangsung selama hampir 190 tahun. Mahatma Gandhi dianggap sebagai orang yang memiliki jasa besar atas kemerdekaan India. Mahatma Gandhi dianggap berhasil menekan pemerintah Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa India. Kemudian, 15 Agustus 2005, penandatanganan perdamaian antara GAM dan Indonesia. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si aku sik, Pak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Gigi jane piye ya? Mosok klambine abang nyorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 15 Agustus 1962, PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York di Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berisi tentang penyerahan wilayah Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Kemudian, otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Selanjutnya, 15 Agustus 1947, India meraih kemerdekaan penuh atas Inggris. India meraih kemerdekaan penuh dari Inggris dan mengakhiri kekuasaan Inggris di India yang sudah berlangsung selama hampir 190 tahun. Mahatma Gandhi dianggap sebagai orang yang memiliki jasa besar atas kemerdekaan India. Mahatma Gandhi dianggap berhasil menekan pemerintah Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa India. Kemudian, 15 Agustus 2005, penandatanganan perdamaian antara GAM dan Indonesia. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin

0: gonna be.
1: Radio Suara Madiun.
2: Hai sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis install jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
3: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Agustus, beberapa di antaranya adalah 15 Agustus 1962, PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York di Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berisi tentang penyerahan wilayah Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Kemudian, otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Selanjutnya, 15 Agustus 1947, India meraih kemerdekaan penuh atas Inggris. India meraih kemerdekaan penuh dari Inggris dan mengakhiri kekuasaan Inggris di India yang sudah berlangsung selama hampir 190 tahun. Mahatma Gandhi dianggap sebagai orang yang memiliki jasa besar atas kemerdekaan India. Mahatma Gandhi dianggap berhasil menekan pemerintah Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa India. Kemudian, 15 Agustus 2005, penandatanganan perdamaian antara GAM dan Indonesia. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yuk, yuk. Waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kakek sampai bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan, dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: sayur, lampu mati, wes tak gua mungkin ini baik. Waktu baik toh, si penting sampah. Bah, ribut toh bah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, Natal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik. Sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik. Sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas. Kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
0: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Sugeng siang, tetanggaken kula sastra.
2: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari.

Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon ya, Le. Nek ngono motorku tak tuntun wae. Ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya, kami tunggu.
4: Oh iya Le, enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: kotor, gara ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolong ini apa?
1: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piet lagi?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, iya. Sepuran saya ngake, mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
0: Untung jalo sepura.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
2: Le, sisaki aku cita lo piknik.
3: Gih mah, atau satos. Lah bincang niti hal apa toh mbah?
2: Anu, biasi sata le.
3: Niku itu sar-sarati lo mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku.

mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu, memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anies Jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para lestuyo, monggo kita sami bersyukur kemateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kanten kula panjenengan sedaya sampun nampi pinten-pinten nikmat, rahmat, kanugrahan ingkang boten saged dipun etung malih sehingga kula panjenengan saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika. Kutusannya semugi-mugi hanjen kita sami ngaos saketok dados sababiyahipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya Hassan al-Fi'ali ya Qa'iman bila zawali ya Mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raustaya, pengawasan ingkang sampun tasih nerusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari soal nur ingkang dumawah wonten ing manah menika minangka dados bolo bantuanipun ati kangge ngalahaken nafsu kados dene pepeteng. Menika dados bala bantuanipun nafsu ingkang mangke kangge ngalahaken ati anggenipun saged bapa nglampahaken perintahipun Allah. Sehingga antawisipun nur kalih zulmah, padang kalih peteng niku selalu bertarung, selalu ngawontenaken pertentangan, memasukkan kekuatan dumateng mana supados manah niki mblenjani napa sing diperintahne Allah. Nek sing peteng, nek sing padang nggih berusaha supaya menungsa niki selamat, selalu saged nglampahi perintah Allah. Termasuk tiang sing pun panjen kalih Allah taala diparingi napa kestempel sabiqatus sa'adah wong sing pun paring bejo sing wis distempel biyen-biyen teng jero gua garbane ibuun iki wong bejo ngoten niku masuk blunat keblowok-blowok gak karu-karuan niku nggih delalah arep mati niku dislametne kali Allah bala bantuane teko suwali ana untuk bilang mundalik lek enten tiyang kok cilaka niku diparingi Allah Taala delalah diparingi atine lali pangkling mboten percaya karo cahaya pitutuhi Allah terus wa a'mat uzulmah diparingi ati sing peteng sampai picek mboten saged ningali manfaate akhirat wa tarolan kapusan wa tarolan kapusan sapa sapa kalbu kapusan bila dzatil ajili kelawan nikmat sing gigi ini ku nikmat sing dang gagi teng dunya niki niku mun genah senajan pemahaman jenengan kerasa ngaos dengan kitab Al-Kasfu ya wa Tabyin. Al-Kasfu wa Tabyin itu tengeriku karangan Imam Ghazali nerang nih tertipunya seluruh manusia. Duh, sampai uang pun musul, ya, musul, itu saya sakit kapusan. Kapusan salah delok, koyok kapusannya si garangan, angok-angok. Kelokho kendur wat dia betul apa gue tikus apa daging kucing gue daging terus muat kendur jembatan angu-angu ini lah terus telokonya tunggu gue ada gambar kucing nah rumahnya kucing liyo terus harus direbut daging sini juru telokho ini orang-orang gue awak edw ini sebentar lagi ngalih kau uang ini kuatinnya puadang sakit resik hati ini sampai Allah tampil dengeriku rumah saya yang tampil dengeriku ini ya Allah aku yang dengeriku seringnya lintang teng langit bulan teng langit sama delok yang telogo yang bening bunyi-bunyi dengeriku lagi yang teng bulan ini yang asli, wong persis kan? Dan aku lihat buat hati-hati kebujuk sama mungkin Arab marah nih bulan sing teng telogo sama kejegur. Lu dia keliru, lu kan bulan orang, sembulan itu sembulan kok. Sing telogo itu tujuh bulan. Nah tapi persis ya, banyu orang ngombak blas. Hati sing mas orang ngombak blas. Ya enggak, sok-sok iso. Ditampili Allah ngoten ya iso beli dulu nih, oleh orang lah pitulungi gusi. Mulai ke panggah peti gituan. Mereka segampang kapusan. Mulai itu bisa iro'ah. Ini bisa kapusan. Wong ahli moco kitab. Mereka ngerti ini gampang kapusan. Rumah sana bener-bener moco kitab itu penting. Mereka nuduh ini umat. Nah, tiba-tiba orang. Mereka ada motivasi liane itu. Ya kok. Ya bani pengaruhi muntah ombo wong sak blitar bani kenal kabeh apa meneh rajine nang radio wah dawa niki mengke kebujuk itu lah hitungane napa dibuktikan saja lek suatu ketika karo Allah Taala dicoba ora iso teko getune setengah mati getune setengah mati utawa apa meneh nek wong liya sing njanteni kedudukane dhewe kaya kula ni moro-moro karena mayang karena diganti kiai liya ngoten. Lek kula kebujuk mesti ngamuk wae. Ya pawege mungkin ning dindi lek pengajar ngelok-ngelokne mayang kara. Ngelok-ngelokne kiai sing ganti kula niki lek kula mboten oleh pitutuh. Tapi lek lek itu beneran ra kangelan ngoten. Misalkan tuju biji mawon ngoten iki. Jadi lek oleh pitutuh mboten kabujuk. Tapi lah kalau itu tuh mesti kabujuk. Ikhtar bila zatil ajil. Kebujuk karo nikmat sing dang gage teko niki. Nikmat dari sing paling cedek niku wong niku nikmat niku sampean dilem karo dikai duit pilih pundi. Men. Ya. Alun dilem. Mergo akeh wong gelem kelangan duit ben dilem. Nggih, Pak. Lah monggo kiai paling penak ora usah kelangan duit kabeh wong ngelem. Lha iki lho sing marai. Dudu ta? Lha lek wong liya pengin dilem kudu kelangan macam-macam, tapi lek kiai gak kelangan apa-apa dilem. Sok-sok niku sampai wis maksiat baru njuk dilem ae. Wong kapusan iki kapusane dobel. Ula kiai sing kok apa? Kok engko semoga safah. Wah, ngeten. Engko wis makrifat kok. Wis maksiat iki lho iso disangka wali barang. Gila ya. Jadi itu paling penak to niku. Paling penak niku. Mana gak ngati-hati. Wis jelas kapusan bila napa. Mergo niku nampa nikmat dadakan niku. Dilem dadakan. Monggo untuk bisa dilem itu harus berkorban banyak hal. Lah iki ora patek korban kok dilem. Dan mesti demen lah. Dan jadinya barang kadung didemeni lah ilang loro. Nah, mongko niku demen sing ngoten niku demen teng ajil, demen sing dadaan sak niki niki. Niku lek mboten ngati-ati iso kapusan. Lek jatahe jatah cilok, cilaka. Tapi lek jatahe jatah jatah beca ya delah lah iso eleh ngatur. Lek ngatur ben gak kecelek. Halah. Wong-wong ngalem ora kakek dhuwit Pak Bu ae wah ngono tok. Wah, kalau hebat. Wah, kalau top. Lha balik muni, wah top. Wah, hebat terus warak sakal yo ora. Iya ya. Wah, anu lho iki. Wah, saya jenengan jan luar biasa bapak e. Jan hebat, ala muni hebat tok lek bojoku lesu tanggal lesu. Iya ya. Ngono kok diomong-omong ngono. Ora usah diomong ne. Nek pancen bener iku tono gak bener salah buaan ngene penak to kok. Lha ngelam-ngelam terus ngelam ngono terus bendarane wong pinter piye kowe. Iso biji kiai. Lha kadang-kadang kan ngono terus sadi kowe enak wong ngelam kiai pedak. Wah, iki wong teliti tenan iso biji kiai malah ngono terusan. Iya ta nggih, kepekapusan maneh, ngoten lho. Kapusan maneh. Wangi iki lek mboten oleh padang tenan. Gampang keblong jenenge pancen jebakan kok. Ngene lho nggih. Jenenge bal-balan jebakan nek ketok niku nyaduke parake mrene. Ngene lho nggih. Nyaduke parake mrene. Geri-geri iki mek apus-apus to. Ketoke enek musuh kono kok nyaduke bal arep moro ning gawange dhewe. Wah beneran bunuh diri musuhku. Tibae dioperne tok arep dipalayokne rene. Sakit ngerti to nggih? Sok dipancing ben bake nututi bal dadi napa offset ngene ta nggih terus dadi apa penalti lha dadi iso ae to apa sabus ngoten iki yo kadang-kadang darus iso kapusa lho wong darus iku kawitan ya ikhlas sesu iku terus oleh sak jus penak lah ngaji gak koyo biasane jan lancar tenagane sing blundet blas. Nah, terusnya, terusnya. Nah, mungkin ada kancangnya jejer ini ada bentar ini. Serau lah, ngekel mik dia. Pokoknya mik itu cekal dia. Pumpung ngajiku penak, ben wong sak diso kerungu lah aku iso ngaji. Terus oleh telung jus barang. Itu karo iblis dikeplai, ya ngono. Ben ketak, kena laku itu mandok mungkin suwe lho. Mondok iki suwe, mosok cah pondokan kok terus mek telung jus, tambahno neh rong jus rene limang jus. Ngene padha karo sing liya-liyane mek kuat telung jus iku lak bocah langgaran kok cah pondokan. Wis tower wis oleh limang jus. Ngene, lek mek limang jus ku kurang. Ngene iki kowe tiwas kok wis mbok lereni, kowe ketuwon malah gak iso sahur kowe kok. Terus neh sampai 15 jus. Nah, sampai 10-20 jus. Wes, ya kuwi tak. Sesuk arep tandang diomongi. Udik iki wis oleh 20 kok. Tandang liyane ngebut ngono pantes agak oleh 5, agak oleh 6, kuwi oleh 20 kok. Sampai wis keri lho ora gubo. Liyane sudah selawe dek gak oleh 20. Nek kuwi gelem nyatane sak dodokan 20 jus iso kok. Wis lah ora usah terus sungkung kowe lek wis mepet bodho ngono kebut sedina lak katam ngono. Sedine sampe mrojol bodho ya ora katam. Ngene iki ku apus-apuse lazatil ajil. Mosen. Wa amila lan banjur lakoni sapa wong. Hitung-hitungan lakone niku ora kok dising salah dising bener, ora kok manut syariat Allah tapi bima kelawan apa ae malat kang condong ilahi maring mapa nafsu nafsune abet. Jadi tumindake niku nindakno perkara sing dicondongi nafsune. Wa in alama senajan nglarakaken apa ngamal apa mawau hu ing abet oleh nglarakno fil maali ing dalam mengko teng akhirat. Senajan lakon sing saiki tak lakoni iku akibate lara di akhirat, sing penting saiki penak. Ora peduli. Bah. Neraka, bah, swarga, bah. Di jabet malaikat jabaniyah macam-macam malah ora urus kula engko. Sing penting saiki. Sing luwe weteng saiki kok diomongi sing kono ning akhirat. Kesuwen. Ngoten dalile dadi ngoten niku. Inti-inti sing dadi kecondongane nafsu ya iku sing dilakoni senajan akibate nglarakno ning akhirat. Ngoten. Lima yahsulu laha min ladzatil hal. Lima krana apa? Lima krana barang. Yahsulu kang hasil laha kedue. Kedue nafsu. Yahsulu kang hasil apa malah kedue nafsu. Rupane min ladzatil khali saking enak saknalika. Rono banyak wong turu niku saknalika enak. Wong mokel ora poso niku saknalika enak. Koncone ora rokok-rokokan dhewe nggih enak. Adalah koncone ora enak sing rokok. Nah, sebeneran. Enak tok enak sak gedakan. Wa inda iltiqa'i shaffaini walti hamil kita li bainal junda ini wa sabila lil abdi illa faz'uhu ilallahi ta'ala wa liyadhu bihi wa kathratu zikrihi wa sidku tawakkulihi wa isti'adzatuhu minasyaitanir rajim wa inda iltiqa'is saffaini lan nalikane tempu'e prajurit loro, barisan loro, barisan peteng kali barisan padang. Niku pun rungket walti hamil kita lan rungkete perang bainal junda ini antarane tentara loro. Lasabila ana dalan iku maujud lil abdi kedhewe kawula illa fasuhu kejaba apa? Nggih. Apa? Napa istilahe? DP-DP ini andap asore abad ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Dan pun buatan ini pun buatan kena. Mereka saat ini sampai di musuh sini iblis, iblis yang raketok. Canggih kono lek napusi aku gak roh aman kena gal gul mawan. Nah ini buatan ini salia kecoba napa jaluk pitulung datang kusi Allah waliyadhu lanyuun pangreksa illa waliyadzulan nyuwun pangreksane abet bini kelawan Allah sing iso dilakokne nyuwun pangreksa dhateng Gusti Allah wa kasratu zikri lan ngakeh ngakehno zikir ing Allah wasit ku tawakkul lan bener-bener pasrah ing Allah mesti agatuhu minasyaitonir rajim lan nyuwun pangreksane kawula mau sang kelawan Allah mena setan rojim saking setan sing dilaknat. Jumpun mboten niki sampeyan ajeng ajeng ndeleke napa njajal. Pengalaman umure kalah dawa karo iblis. Ya. Soal cita-cita, oh, mantep iblis, menyen iblis kita awal langsung matur Gusti Allah kala uyanahum ajmain. Sora ana liya penggaweane kejaba iku nggih sawen penggaweane rena-rena. Ya ngurusi anak, ya ngurusi bojo, ngurusi sawah, ya ngurusi salat. Lho ngono iki. Sing ditandangi kakehen to menungso niki. Menungso sampean terus. Arep perang karepe dhewe nganggo tatanane dhewe ora manut Gusti Allah, ora njaluk pitulung Allah, gak pasrah ning Allah. Alah ora iso, ora iso. Ngendono ilmu sampean kurang pintere piye Kiai Barseso? Nggih. Ngendono kesucian sampean lho. Kurang suci nepiye malaikat harut marut ngono iso tenek fitnah. Lha dek. Betul sakit sama nak buat nyuwun pitulung ten Allah. Wa hadhil ibarat utawi iki pira-pira tembung alkhom satu kang alkhom sukan limo. Tembung limo niku pun tidak. Tembung limo niku mulai king min kaulihi saking jawa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dimulai innama awrada alaikal wahid ditakuna bihi alaihi waridan sampai limang makolah mulai saking awrada alaikal warid ditakuna bihi alaihi waridan siji nomor loro awrada alaikal warid liatasalama kamin yadil aghyar wali yuharro kamin rikil athar kalih ya. Iko al anwaru matoy al qulub wal asrar sekawan al jundu wa an nuru jundul qalbi kama anna dzulmata jundu nafsi fa ida aratallu ayan surah abdahu amatau bi junudil anwar wa qati ad wa qata a inda madalil dzulmi wal aghyar nomor gansal ni an nuru lahul kasfu wal basira lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal iqbar. Nah niki mulai saking dawuh niku sampai tugi niki niku badhe di bulan baleni tafan nana gawe werna-werna sapa kiye muallif Syekh Ibnu Athaillah fi ing dalam ibarat al khamsu sapa sahibul kitabi kang duweni kitab yaiku Syekh Ibnu Athaillah wa karoro lan bulan baleni sapa sahibul kitab ha ing ibarat bi alfazin kelan pura-pura dawuh mukhtalifatin kan beda-beda wal ma'ani lan pura-pura makna kan beda fiha kang iku ing dalam ibarat mutaqaribatun utawa kemiripan wa hadhihi utawi iki-iki ibarat iku ibaratu ibaratul mu'alif fi mawadhi'a ing dalam pura-pura panggonan kasiratul kang akeh minangal kitab saking kitab radhiyallahu anhu. Dados ungkapan gansal niki insyaallah badhe mungsal wangsul dibaleni tenggene al-hikam niki kangge penekanan. Ngoten. Contone kados dawuh niki soal nur niki. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Ini dawuh Syekh Ibnu Athaillah an-nuru utawi nur ikulah kedua nur al-kasfu utai tukang buka jalan wal basirah utai sing darani basirah peningalati ikulah kedua basirah al-hukmu utai keputusan hukum wal kolbu utai kolbu ati ikulah kedua kolbu al-basirah utawi kebablasan wal basirah utai basirah ikulah ketui al-basirah al-hukmu tai keputusan wal-kolbu tai ati ikulah ketui ati al-iqbalu utawi kemampuan madep wal-iqbarulan ningkur ninggal. Jadi proses orang ibadah ini mesti niki tiga ini kenapa? Padang baris padang roh iki wajib, iki gak wajib ngerti iman dhisik mesti percaya dhisik percaya lek iki perintah. Nggolek wis perintah padang niku muncul metu basira. Basira niku sing ndelok banding-banding. Iki perintah kudu dilakoni mergo iki akibate ngene. Iki lek gak tak lakoni bahayane ngene, rugiku ngene. Niku basira, peningal ati. Niku mengke terus mutus ne. Lek ngono tak lakonane. Terus diusulkan yang ngerti, hati-hati. Ini kesimpulan yang ngerti, berdasarkan rancangannya basirah, ngerti. Ini ibadah kedah dilampahi. Itu yang mutus nanti, jadi hati, oh iya, lek ngono, ayo, salat, madep. Nah. Utawa nyingkur. Nyingkur, lo lek ini haram, ini akibatnya lek, ini perintah larangannya Allah. Ini terus nyingkur, gak tuyan. Padahal mesti nyok-nyok ini loh. Gak doyan. Dibus ini ngarepe ini loh. Gak doyan. Mereka ketok lah, itu bahaya. Kalau ini namanya ngerti ya, kabel muda. kabel muda, gak enak solasinya melincat gitu kan ya. Roh lek kuwi nyetrum. Aman madhep kowe nyekel apa roh nyingkur ninggal ngindari. Mesti ngindari. Mergo sampean pun kebuka atine lek kuwi ana setrume. Coba sing bocah cilik gak roh lek kuwi ana setrume lek dicekel. Ngaten. Hadi utawi iki dawuh anuru sak teruse ku alfadzu ana pira-pira lafal mukhtalifatun kang beda-beda. Ana istilah al-kasfu, ana istilah al-basirah, ana istilah al-qalbu. An-nuru, al-basiratu, al-qalbu. Jadi al-fadhin muhtafil muhtalifatin limanin krono makna pang macem-macem mutaghayyiratin kang beda-beda. Fanur mongko tawin nur iku yufidu awa faedah apa nur kasfal ma'ani yang buka piro-piro makna. Makna ini ku hikmah istilah liya. Al-maghibati kan samar hatta tabta dikasih gue jadi pertelo apa ma'ani watu sahad dalam kena ditingali apa ma'ani. Coba itu contoh mawon enten gedang rojo kuning mulus mateng suluh tengwek gedang sing tukul teng sawah sampean di mani ngetok aman wantun ya wantun semantun-wantun liwat enten gedang sing persis niku tapi tukule mboten teng tanah sampean teng tanah wong liya wonten ngethok lho padha gedange padha kuning kok gak wani apa lho apa gedang kuning iki gak padha wong padha kuning kok sing sitok sampean wedi sitok kok wani ayo lho haram iki rupane piye halal iki rupane piye haram iki rupane piye. Niku lak gaib maghibat to niku jenenge. Makna niku jenenge makna, makna gak ketok. Lah kok sampean roh? Lho, sing roh niku basirah kan. Peningale ati. Sing madani kepercayaan, keyakinan sampean. Niku lak didelok bentuk wadake padha kuning ya. Wong biyen bibite jukuke bareng karo aku. Lha nantur tunggal tanggal tunggal dina wong pacule sing disilio paculku. Lha bangsa kok sing iki tak peketok aku santai-santai, di sing iki kok aku gak wani utek-utek. Iki mung perkara haram kali halal teman-teman nggih. Wangsul ngeten nur niku wae dadi sing marai ketok maghibat halal haram niku lah gaib nggih. Dadi sing gaib niku ora kena didelok mata. Lha niku anane ketok tata dika dadi pertelo watu sadalan kaya-kaya kena disekseni niku karena padane ati karena nur karena itu nur iman keyakinan iki halal iki haram jen saman roh barang haram jen jijik tenan nek pas padan lho nek nek pas padan nek pas ora patek padan yo. Jadi orang padang, buat itu cukup murah tu, podoyong petang. Jadi antara negara iki halal, iki haram itu mereka padang. Nur, tugasnya kasfu buka tutup. Jadi seng asa ketutup wadak kuning kuning ni lah tutup. Jadi seng wadak ni tutup. Jadi seng gampang didelok ni mesti tutup. Taman dua rokok niku sing gampang didelok lak tutupe bungkuse. Piye? Lah sing teng jero bungkus malah gak ketok. Lah wadah gedang padha kuninge niku dadi tutup dadi bungkus. Lah sing teng walike kuning teng jerone bungkus kuning niku enten makna. Makna sing jenenge halal, makna sing jenenge haram. Niku gen buka tutup iso nembus malah kuningnya orang ketok malah orang penting dong, kuning dia bagi sampean kan orang penting sing sama takok lo lah iki kaya sopo lah yang ngerti mereka yang tentang hati sama halal-halam nih sing iki burik gedang susu burik kae dhewe ki kok sawahe dhewe lha siki enek gedang raja titipan arep mbecek titipan arep mbecek dina sing sampean takono dhewe wong Yus ora buwe niku cara sampean ning ati niku lega sing pundi sing kurang kakee dhewe ditelap-telap ya ora isin kakee dhewe apa aman to nggih aman lha niku kok ora aman niku sing ati basira ngene lho nggih basira wal basira tu utawi sing diarani basira iku alati perkara ya kang utawi lati iku nadhirul qalbi kang ningaline ati sing lewis ningali kok ana keputusan sing akhir tu fidu awe faedah apa basira awe faedah al hukma ing mengambil keputusan halal haram terus akhirnya diputusno tak pangan ora tak pangan hukum niku keputusan baku nah wa utawi hukum iku sihatu masyahadat hu benere obaran syahadat kang nyekseni apa basirahu ing ma ing hukum. Jadi sini maksud hukum itu apa? Keputusan tepat, keputusan yang tepat sing hasilnya sangka penyaksiane basirah wau. Krono basirah muni sing iki halal, sing iki haram. Nyekseni artinya nyekseni iki halal, iki haram. Lah kok moro mbok putusi ngene iku datane kondila. Datane kabare mau enek musing muni jare iki gedang kok nggone tanggone duduk. Kok tegalane dhewe katik oleh ngetok mangko gak izin. Keputusane apa? Haram. Lah iki kok kok pekarangane dhewe sing ngetok sapa? Sing ngetok ya aku dhewe. Sing nandur sapa? Sing nandur ya aku dhewe. Nek ngono keputusane halal. Dadi tepat. Tugasnya ati wal kolbu mengambil keputusan. Wal kolbu utawi ati kulal kedui kolbu al ikbalu utawi madep. Madep sing halal. Ngerti lagi? Madep sing halal ak amalan krono nindakno bimuktadoma kelawan tuntutane keputusan syahadat kang mus nyekseni hu ing mau al basiratu peningal ati mau. Karena peninggal hati nyekseni lagi ada unsur-unsur colongan akhirnya terus diputus nih, diputusin kanggo hukum hakim haram akhirnya hati muni ya tak panane budal madep soalnya walaulan iku kedua hati mana aidon podo karo iqbal madep al iqbal utami mundur mungkur mundur utawa ningkur mergo tarkan krana ninggal lil amali maring tumindak tumindak lil ama bimuktadoma kelawan tuntutane keputusan mau syahadat kang nyekseni hu ing mapo al basiratu peninggal ati jadi lek peninggal ati mutusi haram ati mesti muni nah lek dipaksa melayu ningkur mungkur Melayu, mau gak wani. Ini kaya ceritanya ini kok. Enten yang sing teng juru gua wong telu. Oke. Wong teng juru gua wong telu. Gak iso metu kabeh. Mergo pas ngiyup. Udan-udan ngiyup teng juru gua kok. Terus ngarep gua longsor. Ini kaya wong Jogja sing bar kelongsoran. Ngerti ini kaya. Bendung tengarap gua ni, ku enten watu gua tu pas mendeke tengarap gua, wes ketutup. Wah ni ku wang terus dungo diwi-diwi. Enten sing sitok ni ku bangga ni, moga deh apa bekti wang tuane. Nah terus dungo tinggal ya Allah lek panjen ngamal kula bukti tiang sepanik jenengan tampi ku si, jenengan bukti akan kawelasan panjenengan. Mugi-mugi gua niki saged mengo
1: buka. Tapi orang sedem diliwati wong. Wis tak ndonga nah, ya Allah. Wa niku ibadah guru. Sing pun kadung janjian lek kurun angon wedhus kula kula pai paronane. Manak loro delalah Gusti niku sing sitok kula ingoni sing sitok kan ingoni piyambae lan delalah dereng kula wene opae niku piyambae pun kesah. Guru niku kesah mboten teko-teko sampai berpuluh-puluh tahun. Lah amanat wedhus sing bagiane buruh kula niku kula dhewekne. Akhirnya kalau gak ngopai uang genten kayak anak ini ku sampai kalau tukono suka tukono tanah kurang-kurang ngobol ini kurono anak aneh ngopai buruk kurang buatan kula udah-udah akhirnya pun pinten pulau-pulau tahun tiangnya juga kula tuntun ini loh bandamu buji tompo akhirnya yang baik seneng nek panjang ke kejujuran kula buatan udah-udah bandane buruk kula niki panjang anggap soleh. Saman bukti nih Gusti kawalasan panjenengan. Saman buka gua nih. Akhirnya buka sih di geradak. Tapi panggah ulung sedeng. Loh, yang terakhir dungo Gusti gua nih ku ibadah misanan. Udah diling-ling randu nama lape. Udah tau maksiat malah yang diling-ling. Gua nih ibadah misanan. Wayu Gusti, wayu pinter. Tapi melarat. Nah, suatu ketika ini, ya bae ini kale Pak Lek kula dikengken marani kula. Muga pas peceklek Pak Lek mboten duwe duit, butuh nempur mboten enten duit lah. Ponakane anake Pak Lek kula niku. Anake Pak Lek kula mara teng omah kula. Mara teng omah kula njaluk bantuan. Jagung. Nah, kula janjian iki tak bantu, tapi salate aku butuh apa ae, kowe kudu gelem. Gelem Mas, gelem Mas. Wes. Butuh saiki yo, padha kowe butuh saiki to. Nggih, lha aku butuhku yo saiki yo. Butuh napa to? Ayo ning kamar aku pijeti. Bisa dipijeti tenan. Aja sing dhuwur ah, mung isor sithik.
2: Mung isor sithik, bangsa mung isor.
1: Aja sing ngono walike. Wangire wanu sing wedok niki nangis, Mas sadar Mas. Kula mboten napa-napa terus terang kula niki lek soal ngeten-ngeten iki jenenge kula wong nggih enggak ada syahwat, enggak ada kepinginan, tapi kula niki wedi Gusti Allah. Muni wedi Gusti Allah wonten niku lho nggih. Niku kali Allah dibuka. Mboten. Jur ketok jiji, lakon sing kaya ngoten niku. Pun akhirnya piyambe mencalat ke jero wis lek pek-pekan jagunge wis pokoke kono gudang pek pusen. Kula akhirnya minggat isin balik teng palek kula. Lah, Gusti, lek angsal kula minggat ngindari maksiat niku panjenengan sanggep sae, Gusti. Nggih, aman buka nek kula niki. Kula tenan akhirnya glodong-glodong buka lah. Sing dikek contoh napa? Ternyata senajan wis dituki teng ngarep bae. Ibaratnya cara wong ngengek karek plunge. Ya wis ini wis dibuka gitu ya, nang jero nang saya sembarang wis dibuka lek ngengek karek plung-plung-plung mboten mawon. Lho, kok moro-moro kuat ngempet. Lah ngene lho wong kebelet. Lho, sampean bayang deh, kebelet wis wis dibuka sembarang wis dicoploki kok terus ndak ilang keblete terus. Rasih jam itu. Ini kula buatan nanti faktor liya sing kuat buatan sakit. Iya kan ya? Katun jemungan wawannya pas neng, wawannya zaman biar lah. Buatan nanti WC ini tau wawannya teng kali lah. WC terpanjang di dunia lah kali ini gue. WC terpanjang di dunia ini udah berantas mulai teko Malang sampai teko Surabaya ini udah di WC kabe. WC terpanjang ini gue. Dan ini gue nun sewu. Kok moro-moro pas pun ajeng dodok teng gisike kali wonten ulo mangap-mangap ngono koyo mau nyuci arep ngene. Bagi para dewa ada ora sida ngene. Nggih lho nggih. Kenging napa tiyang niku wau kok saged cerita Padahal ya wis ning jero kamar, ya wis dikunci. Kok moro-moro mung krung kula wedi Gusti Allah lho, sing wedok mek muni ngono tok lho. Kok moro ndek iso wedi. Mergo kebuka. Betul lho nggih. Mergo hafal Allah sing dionekne wong wedok niku wau cahaya. Betul lho nggih. Nalika cahaya ketok. Basirae delok lek ngene iki kaya ulama napa.

Ora nek sing ngero. Lah kuwi apa duduk wong sing ngero? Dicine men nutupi awake dhewe ta? Nah, jadi kafir lah ngoten niku nutupi awake dhewe. Nah, karena nuri ketutup, mripate ati gak iso ndelok. Karena mripate ati gak iso ndelok, madhep karo nyingkur padha. Pas ora enek lampu blas, mripat gak iso ndelok, sampean madhep teng kaca kare nyingkur kaca lak padha. Nggih ta? Padha. Tapi lek like, pas wajan mripate yo pas melek, pas delok ning urunge langus, yo tangan lak budal. Seret musabe. Ini wis otomatis. Mula sakjane wong sing kuat tobat menghindari kemaksiatan niku mboten iso namung dituturi tok mboten iso. Kudu nek terus e. Pitutur niku yo padhang. Tapi senajan padhang lek mripate sing dipadangi gak gelemek ya panah peteng. Yo mung jam 8 awan nek turu ning jero kamar. Di kamar ditutup rapat. Ini kayak bumi dikukah, ujok iso wah dikukah, ujok rolasawan barang ujok iso. Mereka dianggap bahwa keputusannya Basirah keliru. Jadi Basirah yang melek, tapi karena padangi kurang keliru. Betul enggak ya? Sik dilaporne Basirah teng ati, teng kolbu keliru. Jadi Basirah, iki ngono ijah iso, mereka isih peteng. Ngono nek ngono iki ngono urung wajib salat zuhur. Padahal kuwi jam 4 sore. Urung zuhur, urung zuhur, urung isu lho, Pak, cek isu. Ini kuwi peteng. Jadi mboten iso ngambil keputusan sing tepat antara nek iqbal lan idbar. Sing kudu diadepi malah ditinggal, sing kudu ditinggal malah diparani, mergo peteng. Wakil nopo, ya rasa natap dapat kuahis. Iya tadi, petang-petang kok melaku aja. Akhirnya garis misal jenggol ini lah. Nung watap dia, aduh, meringis-meringis. Dualan, dua tetap-tetap gula ceklan. Ceklannya tampar. Tamparnya pedut, wadah kesirahin natap pojokan meja. Aduh. Ini pun itu jenisnya salah karu-karuan. Meja. Agri, pas muni agri, delalah kau orang-orang lebih koruan, klok mau tu delas, tak karu-karuan, mereka betul ni sah delok. Uang ni kulek kadung peteng nak untuk bilang mitalek. Lek ni kulek sok ketok apa ya? Ini kadung peteng, jadi yang harus tulek tu jadi. Tapi tu kenapa kok isok? Masya Allah, kok isok kau ngonong. Apa tak? Yang pun pokai kau ngonong kui. Yo nang wekat lho padahal yo anake tanggone dhewe licik cilik lho mentolo mangan lho. Ya teng rasane koran-koran akeh sing nyebut ngene iki kata ngene. Niku sakjane apa faktor ora kok faktor napa-napa. Faktore faktor peteng. Faktor peteng. Nah, peteng karo gak peteng niku jatah ya mari. Lek mon jatah ngoten terus pundi? Terus enten dawuh niki. Enten dawuh terus e lat tuf rihkat ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un latuf rih ojom bungahakan ka'ing siropo ta'atu ta'at nek kowe ta'at ojo bungah no, jadi di pingin iku lek taat kon bungah. Iki terus barek malah jare ra lek bungah. Yo bungah dalam posisi apa niki mungkin diterus nih. Ojo bungahaken ka ing sira taat taat. Lek bungah mang mergo li anaha krana sak temene taat iku baru zat muncul tampil apa taat mingka saking sira, ojo bungah kowe. Taat sing muncul sangka kowe. Aja bungah. Lek kowe njur rumangsa iki taat aku sing berjuang, aja bungah lek kowe ngono kuwi atimu. Nek sampe atimu njur rumangsa iki taat metune kok olehku berusaha, olehku ati-ati, olehku ngaji cilik, olehku ngene. Mulane njur muncul taat ngene iki lek kesimpulane atimu ngono, aja bungah. Betul lho maknanya ini ku.

0: Tapi piye wa faguna sapa sira? Biha kelawan taat. Di anna karena sak temene taat iku baro zat muncul apa taat minallahi sangka Allah ilaika muncul marang sira. Jadi lek kowe bunga krana dotong-dotong Gusti iki taat kula kula atur ke sampean susah kowe. Wong presiden nek digawakno sapi serakit. Iki Pak Presiden sapi kula. Iki malah ngerepoti presiden. Bawa arbok kan nimpal presidenmu. Betul lagi. Padahal rumah sana sampean, sapi serakat itu sepol-polan. Rumah sana sampean, ibadah sakulan poso itu sepol-polan. Aku saat itu berdiri, sedihnya turun orang jam loh Pak. Temenan loh. Bapak Ejen, alhamdulillah tahun ini gaya ini, ini alhamdulillah, tapi maknanya aku si song ini lah. Lek ngono modelnya susah apa? Aja bunga. Mereka ternyata nafsu muji angah-angah ngaku-ngaku perkara kowe gak melok duwe. Perkara sing kowe sakjane gak melok duwe, mbok akoni lho mriku lu susah. Ana montor menguk-menguk parkir ning arep omahku padahal montore wong. Terus kowe nak bunga ngaku-ngaku. Iki montorku. Nek hatimu cek duwe penganggep ngono susah. Duwe hati kok goblok men. Ya lek sing duwe gak ning kono ngono. Wong sing duwe ning kono. Gek delok sing duwe niku terus entah itu arek kancane teko. Montore sapa, Mas? Montorku. Ini titilah sing duwe ra isin. Gek ya. Kowe iso salat, Mas? Iso ngono. Gek dipandeng Gusti Allah. Lagi ku duwe isin. Dega ora isin, susah lek kowe gak duwe isin. Dega tergeton apa iki mangane sing duwe aku kok ngaku lek iki montor. Lah kok kudu di ngoten. Ngono to ya. Lah lagi ora nek sing bunga sing kedua bunga. Nek kowe taat mergo li anna barozat minallahi ilaika. Mergo taat kuwi hadiah saka Allah sing muncul jur diwehna kowe. Jadi taat iki hadiah. Karena hadiah senajan cili, alhamdulillah atasnya lambe bosok ini kok ije iso muni Allah matur nuwun Gusti ije parang muni matur lho aja kalah muni Allah aja ngono hadiah kok ngene bos orang geruang oleh muni Allah nyatane sing akeh munine ora Allah gitu gitu. Ya kok aku dikasih kesempatan. Sing kancaku ora kok aku diparingi. Sing kancaku kono do turu esuk turu kabeh aku kok melek dhewe. Alhamdulillah. Lah ini kita tenanan alhamdulillah. Mergo napa? Pemandangannya bukan saya sudah enggak Allah memberi amal pada saya. Sehingga amal itu tampil pada saya. Gini kok tuh kali ini kok alhamdulillah kok yo enek motor di pasarane aku motor ya ge jadi malih lek rioyo aku iso nganggu alhamdulillah langsung kok motor sama motor kok coba udah deh udah belok dua gak yo coba udah deh lek bret ini bret tuh yang belok nambah langsung nambah sing dua bingung yang belok dua bret baik belok ya nah itu lah. Itu lho ya, wong ngaku duwe karo duwe tenan iki to. Duwe tenan lha mongko sing duwe tenan namung Gusti. Allah awak dhewe ora melok duwe. Lah dene ora melok duwe kok dipasrahi, dikake wewenang. Alhamdulillah. Lah nek rupa bondo, rupa ngamal ya ngoten. Iya aku ora berjasa. Aku ki mek dadi tampilan jasane Allah. Awakku iki dadi tampilan rukuk sangka kudrohe Gusti. Jane aku gak iso rukuk. Nek kok iso nekuk ngene iki sing nekukno Gusti Allah. Nyatane sing liyane kanca kuwi kok ora iso nekuk kok. Ngene lho, akeh sing ora iso nekuk to nggih. Degrek mawon. Lha iki kok iki iso nekuk ngoten lho nggih. Niku. Kul. Niki mundur saking Al-Qur'an. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. kul ngucap sapa sira bifadlillahi kelawan anugerah Allah wa birahmati lan kelawan kawelasane Allah mergo anugerah mergo welas aku iso salat. Dan fabidzalika falyafrahu dengan cara itulah falyafrahu mengko padha bunga sapa wong mukmin. Jadi bunga ngamal ku ora kok. Wah aku ngamalku wis akeh ora. Bunga ngamal mergo diparingi ngamal dening Gusti Allah. Wah nek gelem ngono piye? Wa utawi anugrah sangka Allah memaliku khairun luwih bagus memati dimang saking ikhtiar usahamu sing tumpuk-tumpuk ya jemaun akan kodong ngumpul sapa makhluk wong mukmin kuabah dong ngumpul no tenaga bani so ngamal tiba-tiba gagal ini gak? Namun kita terus dihakoni gak terus jadi gagal gak ditompok ya ini orang lapa-lapa orang-orang yang ngamal teko ya karena tak tompok loh alhamdulillah dan ini jelok potonganku buduku ngene. Ini jadi gak pantas aku iso ngamal. Orang aku dicilik mondok ratu tok. Aki tengah-tengah ngaji takrib ayo kon mulai bapak kon macul. Aku alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi saiki iso wiridan. Iso ngerti Allah, iso melu ngaji hikam, iso ngene iki iso nampa. Alhamdulillah aku dhewe sing metenteng ora iso. Lha ngene lagi. Ya malah ini lek senengnya niki krono niku dari Allah kepada saya aku seneng. Tapi lek saya punya pengakuan dari saya untuk Allah wale konslet. Ya mantan konslet. Gila gila. Wah kita itu gua sapi seraket di gua nunggu Gustur. Nomor sana Gustur bau gak kalau nomor sapi seraket. Orang ruwet lek sapi seraket itu bantuan kok kono. Gede termasuk kelompok IDT oleh bantuan sapi seraket udah itu harus juga warono wale nah ngene niki nunjau niki lakonati lho eh. Lakonati ora kok terus ala lek ora usah ngamal eh. Ora usah ngamal iku lak sampean akhire sampean ngakoni neh lah sing mutusi gak ngamal sinten. Ya malah awake dhewe lho berarti langkung lek gak ngamal sing tanggung jawab kowe. Berarti giandan ya malah mesine kudune mbok tampa kok gak mbok tampa. Lah kan ngono kan. Iki kudune mbok tampa lek gak mbok tampa ra giandan kowe lah kan. Sing mutusi gak ngamal sampeyan kok. Lah kecuali lek krana sing mutusi gak ngamal niku Allah. Yo sampeyan getun ya Allah. Krana usume pandum salat aku turu wae malah gak didumi salat aku. Ketune mergo apa rumangsa gak direken Gusti Allah. Ora keton aku ora salat cah. Memang pikir malah. Terus aku gak aman swarga lho. Lah nek gak pada awake dhewe mbah. Jadi kula nggih sing penting wong dimah niku ora kok krana niku pertarungan nggih. Wala diomongne sak derenge. Pertarungan elek apik niku lek menang mergo oleh bantuan saka Gusti Allah sing iso gul ngamal apik. Lah lek wis ngamal apik aja kemlelet kuwi aja kuwi sing anggap negulne. Sakjane sing negulne panggah Gusti Allah ngoten lho nggih. Lek saged ngoten insyaallah nggih stabil terus. Dadi wong apik ora kemlelet. Dadi wong elek ora cilik ati. Panggah duwe harapan marek nyedhet dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah sing selalu bungah krana diparingi anugerah kesaenan saking Allah sing atine susah krana supe lali krana sering ngaku-ngaku nama sae sangko awake monggo kita tutup kan untuk sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya fina ma wa ya fi mazidah. Ya rabbana lak alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيت الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala bintang dan

0: Eh, Mikir saya.
1: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing dikelakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau

0: asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sejahtera.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

0: Tes, tes, cek, cek, cuci, luru, telu. Itu apa tuh mbak? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes. Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa tuh mbak?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jangan sing nyukani pengumuman mbak.
0: Anu le, aku wedi terus ngecek, orang wah nih, kowe wahai.
1: Oh alah, pun bunyi kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun mbah, pengumumannya tak wajah. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul bisa piantun.
0: Anu leh, aku ki jeredek, lego orang isyok mojah.

0: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
1: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: belum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
0: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
4: Le, sisa ki aku cita lo piknik.
5: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
4: Anu, bis wisata le.
5: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: Presionale, sta tengo tisie, ngoce lali, aku tisie rati yo.
1: Walah mbah, piking ning sarangan sedino ra enak ya dadak.

0: que montó yo, yo.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan meningkat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sidat di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Hasan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Ayo mundur, terus. Kiri, terus, lurus. Ya. Oh.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N 8.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui

0: di media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih, mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
6: Le, sisa ki aku cita lo piknik.
7: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
6: Anu, bisi sata le.
7: Niku itu sar-sarati lomba bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: 为什么呢？打定个底线，我去哪里，他都得去哪里哟。
1: 我了，妈妈，毕竟你杀人案是挺多人，那要得当。

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Persatuan. Peringatan ini berbeda dengan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang dirayakan setiap tanggal 7 Desember. Tanggal 5 Agustus adalah hari di mana pendirian organisasi Dharma Wanita. Pada tahun 1974, Ketua Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI saat itu, Amir Mahmud dan Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara memprakarsai berdirinya organisasi Dharma Wanita. Selanjutnya, 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda 1 berakhir. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer pertama merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian 5 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan Hotel Indonesia. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama kali yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Pemerintah Republik Indonesia meresmikan Hotel Indonesia digunakan untuk menyambut gelaran Asian Games keempat tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Olahraga loh, minimal 45 menit setiap hari. Cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kowe aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Agustus. Beberapa di antaranya adalah 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Persatuan. Peringatan ini berbeda dengan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang dirayakan setiap tanggal 7 Desember. Tanggal 5 Agustus adalah hari di mana pendirian organisasi Dharma Wanita. Pada tahun 1974, Ketua Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI saat itu, Amir Mahmud dan Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara memprakarsai berdirinya organisasi Dharma Wanita. Selanjutnya, 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda 1 berakhir. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer pertama merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian 5 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan Hotel Indonesia. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama kali yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Pemerintah Republik Indonesia meresmikan Hotel Indonesia digunakan untuk menyambut gelaran Asian Games keempat tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik.

0: kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya. Suara Madiun 93 FM.
1: Kula nuwun.
2: Le,
1: kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki jenis resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
0: Wes, ibu-ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong terlalu wae lah.
2: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, senang sekali kami hadir kembali menemani Anda dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Vivi Agustiani. Inilah berita selengkapnya. Kabar perdana datang dari Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia mengabarkan, Perdana Pemkot Probolinggo sukses gelar Festival Ekonomi Kreatif 2026.
2: Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo sukses menggelar Festival Ekonomi Kreatif tahun 2026. Kegiatan ini sebagai wujud nyata upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang promosi bagi para pelaku usaha UMKM. Festival Ekraf berlangsung meriah di Gor Ahmad Yani dengan dipenuhi puluhan stan UMKM yang termasuk dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Di antaranya adalah kuliner, kriya fashion, pengembangan permainan, aplikasi, animasi, video, musik, seni rupa, seni pertunjukan, desain komunikasi visual, desain produk, fotografi, periklanan, sampai dengan penerbitan. Hampir semua stan menarik perhatian para pengunjung yang saat itu didominasi oleh pelajar. Mereka tertarik dengan berbagai hal yang baru mereka ketahui tentang apa itu ekonomi kreatif. Suasana festival semakin semarak dengan berbagai hiburan yang melibatkan generasi muda. Sebelum acara seremonial dimulai, Wali Kota Dr. Aminuddin bersama dengan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani berkeliling ke stan-stan. Tidak hanya mengenal lebih jauh tentang industri ekonomi kreatif yang ada di Kota Probolinggo, mereka pun berbelanja kuliner, bahkan hingga berburu aksesoris. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan Festival Ekraf bukan sekedar ajang hiburan, melainkan menjadi momentum penting dalam memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Beliau juga menambahkan pemerintah Kota Probolinggo akan terus memberikan dukungan melalui pembinaan, pelatihan, promosi, serta kemudahan akses bagi para pelaku UMKM agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
1: Berita berikutnya datang dari Suara Ngawi, Renata Surya mengabarkan, rehabilitasi rumah kepatihan Ngawi dimulai, proyek telan 1,5 miliar rupiah.
3: Penyelamatan situs cagar budaya rumah kepatihan di Jalan Patiunus, Kelurahan Kepatihan segera dimulai. Pemkab Ngawi telah menuntaskan penandatanganan kontrak kerja dan surat perintah mulai kerja atau SPMK sebagai tanda dimulainya proyek rehabilitasi bangunan bersejarah tersebut. Kepala bidang terkait mengatakan kontrak pekerjaan ditandatangani pada Senin 27 Juli, sedangkan SPMK diterbitkan sehari berikutnya. Menurut Yesi, rehabilitasi tidak dilakukan dengan membongkar seluruh bangunan. Pekerjaan difokuskan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan berat dengan tetap mempertahankan bentuk dan karakter asli bangunan cagar budaya. Perbaikan meliputi penguatan dinding luar, perbaikan rangka dan genting atap menggunakan metode tambal sulam, serta rehabilitasi pendapa utama, ruang tengah, dan sejumlah ruangan di sisi timur, barat, serta selatan. Tidak ada penambahan bangunan baru di luar struktur cagar budaya. Ia menambahkan seluruh pekerjaan dilakukan secara hati-hati agar nilai sejarah bangunan tetap terjaga. Untuk itu, Pemkab Ngawi melibatkan tim ahli cagar budaya dari Trawulan sejak tahap perencanaan. Proyek rehabilitasi rumah kepatihan dikerjakan CV Abra Sampati dengan nilai kontrak 1,5 miliar rupiah. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Kabar berikutnya datang dari Mahardika FM Kota Blitar, Ipang Harwoko menyampaikan dinilai lebih fleksibel, 91% pasangan di Kota Blitar pilih akad nikah di luar KUA.
4: Layanan akad nikah di luar kantor urusan agama atau KUA masih menjadi pilihan utama masyarakat Kota Blitar. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, dari 470 peristiwa pernikahan yang tercatat, sebanyak 430 pasangan atau 91,4% memilih melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA. Habibur Rahman, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 29 Juli 2026 mengatakan, tren akad nikah di luar kantor KUA telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu karena masyarakat lebih leluasa menentukan lokasi, hari, dan waktu pelaksanaan, termasuk pada hari libur, tanpa mengurangi keabsahan hukum. Di samping itu, pemerintah Kota Blitar juga memberikan dukungan melalui pembiayaan pencatatan nikah sebesar Rp600.000, sehingga masyarakat tidak lagi dikenakan biaya, baik untuk akad nikah di dalam maupun di luar kantor KUA.
5: Biaya pernikahan 600 itu ditanggung ataupun dibantu oleh pemerintah daerah.
4: Menurutnya, calon pengantin yang ingin melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA cukup mengajukan permohonan paling lambat 10 hari sebelum hari pelaksanaan. Sementara itu, akad nikah di kantor KUA tetap dilayani pada jam kerja dengan kuota yang disesuaikan kapasitas masing-masing kantor. Ipang Arwoko, Mahardika FM.
1: Dari Suara Lumajang FM, ada Bobby Wijayanto menyampaikan, Pemkab Lumajang dorong pelestarian budaya dan penguatan wisata Ranu Kelaka.
6: Bupati Lumajang Indah Amperawati menghadiri kemeriahan Festival Baju Bitek yang diselenggarakan di kawasan wisata Danau Ranu Kelaka, Kecamatan Kelaka. Festival budaya tahunan tersebut menjadi salah satu agenda penting masyarakat Ranu Kelaka dalam menjaga sekaligus melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Festival Pacu Bitek mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kekompakan warga. Perlombaan perahu rakit tradisional atau Bitek tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta kearifan lokal Kabupaten Lumajang kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lumajang menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, panitia, serta berbagai pihak yang telah menjaga keberlangsungan Festival Pacu Bitek sebagai warisan budaya daerah. Bupati juga menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal harus berjalan beriringan dengan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, kekayaan budaya yang dipadukan dengan keindahan alam Ranu Kelaka akan menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Berita selanjutnya datang dari Persada FM Blitar, ada Risa Ismaya membawa kabar. Hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar, Bupati Rianto pimpin napak tilas sejarah melalui ziarah leluhur.
8: Pemerintah Kabupaten Blitar mengawali rangkaian hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar dengan ziarah ke makam leluhur dan tokoh bersejarah Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang dipimpin Bupati Blitar Rianto bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pendahulu yang berjasa bagi Blitar. Rangkaian ziarah dimulai dari makam Pangeran Aryo Blitar, dilanjutkan ke makam Syekh Subagir di Desa Penataran, makam Proklamator RI Insinyur Soekarno, dan diakhiri di kompleks makam Pangeranan, yaitu tempat peristirahatan bagi Adipati Blitar pada masa kerajaan hingga kolonial. Bupati Rianto menyampaikan, rangkaian hari jadi ke-702 ini masih berlanjut dengan sejumlah agenda, termasuk Pisawanan Agung 5 Agustus 2026. Mengusung tema Manggih Raharjo, Blitar Kuncoro, peringatan tahun ini diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kerja keras untuk mewujudkan masyarakat Blitar yang sejahtera, aman, nyaman, serta semakin kawentar. Rianto menambahkan, sebelumnya Pemkab Blitar juga bersiarah ke makam Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Blitar. Tradisi ziarah tersebut menjadi bagian dari napak tilas sejarah yang rutin dilakukan setiap peringatan hari jadi Kabupaten Blitar. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Dari Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama mengabarkan persiapan Liga 3 Nusantara. Pemain Persikapas mulai latihan bersama.
9: Dua bulan jelang dimulainya kompetisi Liga 3 Nusantara, para pemain Persikapas mulai melaksanakan latihan perdananya, Senin pagi 3 Agustus 2026. Latihan bersama ini digelar di lapangan Plumbon Pandaan mulai pukul 8 pagi hingga 10 siang. Managing Director Persikapas, Bayu Aji Handayanto, mengatakan, dilaksanakannya kembali latihan bersama semata-mata untuk mempersiapkan fisik dan mental seluruh pemain agar betul-betul siap dalam melakoni Liga 3 Nusantara Oktober mendatang. Menariknya, Persikapas bisa jadi salah satu tim sepak bola yang persiapan para pemainnya sangat baik, bahkan terbilang paling dini. Hal itu terlihat mulai dari perekrutan pemain dan pelatih sampai fasilitas dan sarana-prasarana, sarpras yang dimiliki.
10: Kita percaya bahwa sebuah tim itu kalau ingin juara harus ada persiapan yang bagus, latihan yang sungguh, dan tidak bisa kita menjalani kompetisi itu dengan seadanya, nggak bisa. Jadi ini kompetisi yang sangat prestis di kompetisi resminya adalah Liga 3 Nusantara. Ada 24 tim bersaing seluruh Indonesia, tim-tim terbaik. Tentunya mereka juga ingin hasil terbaik, ingin promosi dan ingin juara. Maka hari ini kita tim Persekapas Pasuruan mungkin salah satu tim yang persiapannya paling dini di antara 24 tim yang lain.
9: Sementara itu, pelatih Persekapas Bio Paulin mengaku excited melihat para pemain yang kembali merumput setelah 1-2 bulan masa libur kompetisi. Menurutnya, para pemain belum 100% dalam performa terbaiknya. Namun, hal itu diyakini tidak akan lama. Khusus perekrutan pemain dan pelatih, manajemen Persekapas sampai menghabiskan antara 8-10 miliar rupiah. Semua itu dilakukan untuk hasil yang maksimal, yakni Persekapas juara Liga 3 Nusantara. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menyampaikan, kontingen Pramuka Tulungagung siap melangkah ke Jambore Nasional 12-2026.
11: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi melepas kontingen Pramuka Kuarcap Tulungagung untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang akan berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur, tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 32 Pramuka Penggalang terdiri atas 16 putra dan 16 putri akan menjadi duta Kabupaten Tulungagung di ajang nasional. Dalam arahannya, PLT Bupati Tulungagung yang juga selaku Kama Bicap Pramuka Tulungagung menyampaikan beberapa hal penting, antara lain, jadilah duta Tulungagung yang membanggakan, jaga kekompakan dan semangat gotong royong, jaga kesehatan, disiplin dan nama baik daerah, bawa pulang ilmu dan pengalaman untuk Tulungagung. PLT Bupati juga berpesan untuk para tim Pramuka ini menjadi duta yang membanggakan dan agen perubahan bagi masa depan daerah Tulungagung. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Berita terakhir datang dari Ersel FM Nganjuk, ada Reni Kristi mengabarkan, Disporindak Nganjuk perkuat perlindungan konsumen lewat pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tanjung Anom, pastikan transaksi perdagangan berjalan jujur, akurat, dan berkeadilan.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk kembali menggelar pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Kecamatan Tanjung Anom mulai 3 hingga 10 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Kelurahan Warujayeng, Pasar Warujayeng, Desa Sumber Kepuh, dan Desa Malangsari, dengan pelayanan berlangsung setiap hari pukul 8 pagi hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Disporindak Kabupaten Nganjuk Sri Handari Ningsih mengatakan, Tera Ulang menjadi langkah penting untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan tetap sesuai standar. Dengan demikian, baik pedagang maupun konsumen memperoleh kepastian dan perlindungan dalam setiap transaksi jual-beli. Melalui pelayanan ini, Disporindak berharap semakin banyak pelaku usaha yang rutin melakukan Tera Ulang alat ukurnya. Selain menjaga akurasi alat ukur, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan perdagangan yang jujur, adil, dan tertib di Kabupaten Nganjuk. Mari manfaatkan layanan Tera dan Tera Ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan alat ukur yang akurat, kita wujudkan transaksi perdagangan yang jujur, adil, dan saling menguntungkan bagi pedagang maupun masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Demikian tadi sahabat, Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya Vivi Agustiani. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Pemda Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News. Flash News.
1: Sahabat Suramadion, otoritas Malaysia tengah menyelidiki lolosnya seorang pilot yang diduga membawa sekitar 25 kg narkoba dari Bandara Internasional Kuala Lumpur sebelum akhirnya ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia. Dikutip dari media Kompas, Muhammad Suhaili, Direktur Jenderal Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia mengatakan bahwa pilot tersebut telah menjalani seluruh prosedur pemeriksaan standar saat berangkat dari Kuala Lumpur. Menurutnya, hasil pemeriksaan menggunakan mesin pemindai tidak menunjukkan citra mencurigakan sehingga koper yang dibawa pilot tersebut lolos tanpa pemeriksaan lanjutan. Dikutip dari media Kompas, dijelaskan selanjutnya sistem screening dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menggabungkan kecerdasan buatan dan penilaian petugas. Kecerdasan buatan ini memberikan tingkat resiko terhadap bagasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan petugas pemeriksa.

0: Radio.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit.

0: anakku ke bank sampah.
1: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
2: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
3: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
2: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
3: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
4: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
5: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Suara Madiun

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang? Ngisorane kuning. Malah kayak lapis setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Tschüss.
1: Sahabat Suramadion, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor imigrasi Jakarta Pusat terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing yang menjerat ex-wamen IMI Pasilmi Karim dan kawan-kawannya. Dikatakan KPK akan segera menyampaikan hasil penggeledahan tersebut. Dikutip dari media Kompas, Ahmad Taufik Husain, PLH Direktur Penyidikan mengatakan, sebelumnya tim KPK menggeledah kantor imigrasi Jakarta Selatan. Pihaknya memberikan keterangan setelah tim penyidik merampungkan penggeledahan. KPK pun juga menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi usai ditangkap sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, ripot to, Mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, Natal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono, wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh alah Mbah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
6: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
7: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial.

0: Sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
0: Itu masuk golongan sampah anorganik. Sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas. Kuwi masuk golongan apa ya, Le?
0: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
2: Le, aku tak konek, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya?

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo, kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor.

0: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok, sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Persatuan. Peringatan ini berbeda dengan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang dirayakan setiap tanggal 7 Desember. Tanggal 5 Agustus adalah hari di mana pendirian organisasi Dharma Wanita. Pada tahun 1974, Ketua Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri saat itu, Amir Mahmud dan Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara memprakarsai berdirinya organisasi Dharma Wanita. Selanjutnya, 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda I berakhir. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer pertama merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian 5 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan Hotel Indonesia. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama kali yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Pemerintah Republik Indonesia meresmikan Hotel Indonesia digunakan untuk menyambut gelaran Asian Games keempat tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Kampus Romadhon Universitas Mula Warman akan memproses pengunduran diri Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BMKM Umul, Hitan Hersya. Sebelumnya, Hitan menyatakan mundur dari jabatannya setelah pertemuannya dengan mantan Presiden Jokowi di Solo. Dikutip dari Media Kompas, Muhammad Bahsar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mula Warman, mengatakan kampus menghormati tindakan Hitan sebagai keputusan pribadi. Proses pengunduran diri sebagai Presiden BMKM harus tetap dilakukan sesuai mekanisme organisasi kemahasiswaan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: tuned on your favorite radio station.
1: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia. Kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus agar memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsi utama paru-paru adalah menukar gas antara udara dan darah. Setiap kali kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh darah. Saat menghembuskan nafas, karbon dioksida, hasil sisa dari proses metabolisme tubuh, dikeluarkan. Proses sederhana ini adalah fondasi kehidupan kita setiap detik. Di dalam paru-paru terdapat jutaan gelembung kecil yang disebut alveolus. Bagian inilah tempat pertukaran gas terjadi. Jika seluruh alveolus dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai lebih dari 70 meter persegi. Luas ini memungkinkan paru-paru bekerja sangat efisien dalam menyerap oksigen yang kita hirup. Setiap hari, manusia bernafas sekitar 20.000 kali. Bayangkan, tanpa sadar paru-paru terus bekerja, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga agar setiap sel tetap hidup. Namun, paru-paru sangat sensitif terhadap polusi dan asap. Kebiasaan merokok, udara kotor, dan lingkungan berdebu dapat merusak jaringan paru-paru. Penyakit seperti asma, bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru sering muncul akibat paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya. Karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa cara menjaga agar paru-paru tetap sehat adalah hindari rokok dan asapnya, rajin berolahraga agar pernapasan kuat, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Tidak kalah penting, usahakan sering menghirup udara segar, terutama di pagi hari. Selain berperan dalam pernafasan, paru-paru juga membantu mengatur keseimbangan pH darah dan menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Paru-paru adalah contoh sempurna dari keajaiban tubuh manusia yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut Pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa setelah kita makan. Sebaliknya, glukagon bekerja menaikkan kadar gula darah ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya saat kita berpuasa atau beraktivitas berat. Kedua hormon ini bekerja sama seperti tim yang menjaga keseimbangan gula darah agar tubuh tetap stabil. Masalah pada pankreas dapat menyebabkan berbagai gangguan serius. Ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik, tubuh dapat mengalami penyakit diabetes. Ada juga kondisi pankreatitis, yaitu peradangan pankreas yang bisa menimbulkan rasa sakit hebat dan membahayakan jika tidak ditangani. Untuk menjaga pankreas tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan, menghindari konsumsi gula berlebihan, mengurangi makanan berlemak, serta memperbanyak buah dan sayuran sangat membantu meringankan kerja pankreas. Selain itu, olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now you are listening 92FM。
1: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari

di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. Hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya, komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Agustus. Beberapa di antaranya adalah 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Persatuan. Peringatan ini berbeda dengan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang dirayakan setiap tanggal 7 Desember. Tanggal 5 Agustus adalah hari di mana pendirian organisasi Dharma Wanita. Pada tahun 1974, Ketua Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI saat itu, Amir Mahmud dan Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara memprakarsai berdirinya organisasi Dharma Wanita. Selanjutnya, 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda I berakhir. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer pertama merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian 5 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan Hotel Indonesia. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama kali yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Pemerintah Republik Indonesia meresmikan Hotel Indonesia digunakan untuk menyambut gelaran Asian Games keempat tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio, Suara Madiun.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia.